0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang nandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.43 minit malam, bagi daerah Tutong 7.44 minit malam, sementara bagi daerah Blight pula 7.46 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini Selasa 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 18 Ogos 2026 Masihi, sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama Auda, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat hidup dengan aman dan damai. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah serta menjadi seorang mukmin yang berjaya di dunia dan di akhirat. Auda memperkatakan tentang salat. Salat adalah kunci kejayaan buat mereka yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut tentang salah satu sifat orang-orang yang beriman yang berjaya dalam hidup mereka adalah mereka yang melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 tafsirnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Auda Imam Ibn Kathir menyebut dalam kitab tafsirnya tentang khusyuk yang bermaksud, dan khusyuk dalam salat itu tiada lain hanya akan diperolehi oleh orang yang menumpukan hatinya hanya kepada salat, menyibukkan dirinya dengan salat melupakan perkara yang lain, lebih mengutamakan tumpuan dalam salat melebihi yang lain, dan ketika itu salat yang didirikannya akan menjadi suatu ketenangan dan penyejuk mata bagi dirinya. Auda, salat yang didirikan dengan sempurna dan khusyuk akan jadikan orang yang beriman itu berjaya hidupnya di dunia dan juga di akhirat kelak.

استووا استووا أقيموا صفوفكم عن تدين صلي فرضا في زوجك.

bahwa makanan halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya, makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sihat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ah, ini dia. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah obat, yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sadar ini, makanya orang-orang main hantam makan saja. Tak perlu lagi memilih-milih makanan, tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun, tak kira, makan. Nah, ini dia. Lantaran itu, barangkali, saya tidak mau confirm, tapi lantaran itu barangkali, diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat, meningkat dan meningkat, karena tidak peka dengan halal haram makanan, karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam.

memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan

Rezeki Allah berada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya dan rahmatnya juga kita dapat bersama lagi meneruskan rancangan Irsyad Hukum Kelola Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah pada keluaran kali ini kita akan membincangkan tajuk mengenai kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang. Bersama kita untuk menerangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Raimi bin Awang Tengah, Pegawai Istimbat Kanan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Bunan Darussalam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, amalan pergi ke masjid ini menjadikan sebagai satu kelaziman atau kebiasaan, merupakan satu amalan yang disunatkan serta digalakkan dalam Islam. Oleh itu, melatih dan membiasakan diri datang ke masjid bukan hanya merupakan satu langkah yang terpuji, namun ianya juga bakal memperolehi hasil yang bermanfaat serta ganjaran pahala yang besar. Sebagai mukadimah tajuk perbincangan kali ini, apakah perkara-perkara yang disunatkan setelah masuk ke dalam masjid? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hidayatan lissawabi wa ba'd. Yang mulia Tuan Pengerusi, para pendengar yang saya hormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebutkan dalam kitab I'lam As-Sajid bi Ahkamil Masajid, setelah masuk ke dalam masjid, disunatkan seseorang itu membiasakan atau melatih diri supaya duduk menanti lebih lama di dalam masjid. Kerana apa di sini Tuan Pengerusi? Kerana ia merupakan suatu amalan bagi menghidupkan dan mengimarahkan tempat sembahyang, iaitu masjid. Dalam perkara ini, perbuatan atau amalan seorang yang pergi ke masjid lebih awal sambil menantikan atau menunggu masuk waktu sembahyang, kemudian mengerjakan sembahyang pada waktunya sejurus masuk waktu sembahyang adalah merupakan perkara yang paling sempurna. Jadi, menyentuh mengenai anjuran untuk duduk menanti ataupun menunggu lebih lama di masjid, terdapat perkara-perkara yang disunatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan setelah selesai sembahyang di masjid, serta ganjarannya supaya apa?

0: supaya seorang yang tiada sebarang keuzuran hendakkan bergegas-gegas atau terburu-buru untuk segera beredar daripada tempat sembahyangnya sejurus dia atau imamnya selesai memberi salam dalam sembahyang. Wallahu a'lam.
1: Tadi Ustaz Adam menyatakan bahwa terdapat perkara-perkara yang disunatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan setelah selesai sembahyang di masjid. Boleh Ustaz jelaskan apa perkara-perkara yang disunatkan itu? Adakah ia merupakan satu tuntutan? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Menurut fuqaha, antara perkara yang disunatkan untuk dilakukan setelah sembahyang fardu bagi munfarid, munfarid ini orang yang sembahyang bersendirian, atau masuklah juga imam dan makmum dalam sembahyang berjamaah, ialah beristighfar, berzikir dan berdoa. Malahan disunatkan memperbanyakkan zikir dan doa selepas sembahyang. Pasal apa di sini Tuan Pengerusi? Pasalnya berdoa selepas sembahyang ini merupakan antara doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Oleh itu, sebaik saja selesai mengerjakan sembahyang fardu, janganlah berkata-kata atau diselangi dengan perkataan atau percakapan yang lain selain daripada zikir, doa dan ayat-ayat Al-Quran. Memang berzikir dan berdoa ini adalah merupakan satu tuntutan yang tidak luput hingga habis walaupun setelah melakukan sembahyang sunat rawatib. Bagaimanapun, perkara yang afdal ialah mendahulukan berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang fardu, kemudian melakukan sembahyang sunat rawatib, melainkan dalam beberapa keadaan tertentu. Tuntutan sunat berzikir setelah sembahyang fardu adalah berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagaimanapun, hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW mengenai berzikir selepas sembahyang mengaitkan dan mengkhususkan tuntutan berzikir dilaksanakan selepas sembahyang fardu. Demikian juga, tuntutan sunat berdoa selepas sembahyang adalah berdasarkan hadis-hadis yang warid daripada Rasulullah SAW. Bagaimanapun, tuntutan berdoa selepas sembahyang tidak terbatas selepas sembahyang fardu sahaja. Malahan amalan berdoa juga dituntut setelah selesai daripada sembahyang-sembahyang sunat. Wallahu'alam.
1: Setelah selesai sembahyang Ustaz, apakah zikir dan doa yang afdal dipilih dan dibaca? Bagaimana pula kedudukan bacaan zikir dan doa imam dan makmum ketika dalam sembahyang jemaah? Apakah yang disunatkan bagi makmum dan imam ketika berzikir dan membaca doa? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Zikir dan doa-doa selepas sembahyang yang afdal dipilih dan dibaca ialah zikir-zikir dan doa-doa yang ma'thur, iaitu yang telah dibaca atau diamalkan oleh Nabi SAW sendiri. Dalam sembahyang berjemaah, imam hendaklah meringkaskan, yakni tidak memanjangkan bacaan zikir dan doanya dengan kehadiran makmum atau jemaah. Imam boleh, iaitu berhak, memanjangkan dan menyambung bacaan zikir dan doanya jika dia mahu setelah makmum berdiri dan beredar. Adapun jemaah, iaitu makmum dan munfarid, disunatkan memperbanyakkan, iaitu memanjangkan zikir dan memperbanyakkan doa selepas sembahyang fardu dengan mengharapkan agar doanya diterima dan dikabulkan. Selain itu, disunatkan bagi munfarid dan makmum untuk menghadap kiblat ketika berzikir dan membaca doa, manakala imam yang masih duduk di tempat sembahyangnya sunat mengubah posisinya dengan menghalakan bahagian kanan badannya ke arah makmum, manakala bahagian kiri imam menghala ke arah kiblat atau mihrab. Perbuatan sedemikian adalah ittiba', iaitu mengikut sunnah dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah posisi yang afdal bagi imam ketika berzikir atau membaca doa menurut Imam Ibnu Hajar rahimullah. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, dalam masalah berpindah atau beredar setelah selesai sembahyang, bilakah masanya imam atau makmum dan juga munfarid dapat beredar dan ada masanya inda boleh beredar setelah mereka sembahyang? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Sunat bagi imam termasuklah makmum dan juga munfarid beredar daripada tempat sembahyangnya sekiranya tidak ada jemaah khunsa atau perempuan di belakang. Tapi sekiranya terdapat jemaah perempuan di belakang, maka imam dan juga makmum lelaki duduk seketika sehinggalah jemaah perempuan beredar untuk mengelakkan terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan yang membawa kepada kerosakan. Dalam keadaan seperti ini, disunatkan bagi jemaah perempuan untuk segera beredar selepas sembahyang. Disunatkan supaya makmum atau jemaah lelaki tidak beredar atau berpindah daripada tempat sembahyangnya ke tempat lain, sehinggalah imam berdiri atau berpindah daripada tempat sembahyang imam. Dengan erti kata lain, disunatkan bagi makmum atau jemaah lelaki untuk tetap duduk di tempat sembahyangnya seketika, sehinggalah imam berdiri daripada tempat sembahyang imam. Malahan adalah makruh hukumnya makmum beredar daripada masjid mendahului imamnya tanpa sebarang keuzuran. Di dalam kitab Bushrul Karim telah disebutkan bahawa terdapat dua perkara mengapa makmum dituntut supaya tetap duduk menunggu untuk seketika dan tidak terus beredar daripada tempat sembahyang atau masjid setelah imam selesai memberi salam dalam sembahyang. Yang pertama, supaya makmum tidak beredar atau keluar mendahului imamnya. Keadaan seperti ini juga menunjukkan seolah-olah makmum dalam keadaan tergesa-gesa atau bergegas-gegas dalam perkara ibadat. Perbuatan makmum beredar atau keluar mendahului imam juga mengakibatkan makmum tersebut membelakangi imam yang sedang menghadapkan dan menghalakan pandangannya kepada para makmum. Yang kedua, tetaplah makmum duduk, iaitu menunggu untuk seketika di tempatnya itu kerana ada kemungkinan imam mengganti sesuatu yang dia telah lupa dalam sembahyangnya. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum mempunyai kesempatan untuk mengikut imam tersebut dan menyempurnakan sembahyang makmum. Wallahu'alam.
1: Bagaimana pula kalau seorang itu kan sembahyang sunat selepas ia selesai sembahyang fardu ataupun sebaliknya? Adakah disunatkan juga untuk berpindah tempat? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Menurut ulama, seorang yang hendak mengerjakan sembahyang sunat setelah sembahyang fardu atau sebaliknya mengerjakan sembahyang fardu setelah sembahyang sunat adalah disunatkan supaya memisahkan antara dua sembahyang tersebut, sama ada dengan percakapan ataupun dengan berpindah. Yang dimaksudkan dengan berpindah ialah berpindah daripada tempat dia mengerjakan sembahyang yang pertama ke tempat lain. Seorang yang telah selesai daripada sembahyang fardu di masjid dan tidak berniat iktikaf dalam masjid, kemudian dia hendak mengerjakan sembahyang sunat yang lain, iaitu yang tidak disunatkan berjemaah, adalah sunat hukumnya. Bahkan afdal baginya untuk mengerjakan sembahyang sunat tersebut di rumahnya. Bagaimanapun, sekiranya dia tidak pulang ke rumahnya dan hendak mengerjakan sembahyang sunat di masjid, maka sunat baginya berpindah sedikit daripada tempat sembahyangnya ke tempat atau bahagian lain dalam masjid untuk mengerjakan sembahyang sunat tersebut. Demikian juga adalah memadai jika sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua dan yang seterusnya dipisahkan dengan percakapan sekalipun yang tidak dipahami ataupun dengan mengucapkan lafaz yang boleh membatalkan sembahyang. Ini termasuklah zikir seperti bertasbih, berdehim yang membatalkan sembahyang atau membaca ayat Al-Quran. Wallahu'alam.
1: Terima kasih Ustaz. Ya, sudah pendengar yang dirahmati Allah. Demikianlah tadi huraian dan penjelasan berhubung dengan tajuk kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang bagi mengisikan rancangan Irsyad Hukum keluaran kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di episode akan datang. Hingga berjumpa lagi, saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya, dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghayra kadzibatin nafi'ah ghayra darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma

0: وأعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام. Maksudnya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Riwayat Al-Imam Ibn Sunni.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, audio pendengar yang dirahmati Allah, kita bersama menerusi rancangan Al-Kuliah untuk keluarannya pada minggu ini. Dan insyaAllah akan membawakan tajuk Jauhi Sihir. Bersama saya di studio iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syahrimi alias Mansur bin Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Ustaz pada hari ini?
1: Alhamdulillah, bikhair.
0: Ya, dan seperti mana yang kita ketahui ya, sihir merupakan perkara yang luar biasa yang memecah adat, tetapi merupakan tegahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jauhi daripada berlaku dalam diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Baiklah, untuk tidak membuang waktu, kita terus saja bersama dengan Yang Mulia Ustaz untuk memberikan mukadimah dari tajuk kita Jauhi Sihir pada

0: keluarannya kuliah minggu ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر يا كريم رب اتمم بخير Allahumma albisna libasa haybatak allati albasta ahlal kahfi wa hrusna kama harasta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan inayah dan taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat lagi kita ni ke udara, dan kali ini di mana yang dijelaskan tadi oleh Juru Hibah mengenai tentang tajuk kita ni, terus kita ni pada tajuk kita ni, definisi sihir. Menurut bahasa, ilmu sihir sebagai ilmu gaib, iaitu guna-guna mantra, pukau, tuju-tuju dan sebagainya yang dapat menyakiti ataupun mempesona orang. Al-Azhari berkata, sihir adalah perbuatan yang di dalamnya mendekatkan diri kepada syaitan dan mengharapkan pertolongan darinya. Ia juga mengatakan, asal daripada sihir itu adalah memalingkan sesuatu dari hakikat sebenarnya kepada yang lainnya, iaitu tatkala tukang sihir melihat sesuatu yang batil dalam gambaran yang hak dan memalingkan sesuatu itu dari hakikat sebenarnya. Maka sesungguhnya ia telah menyihir sesuatu itu dari wajahnya, iaitu memalingkannya. Syam meriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dan berkata, orang Arab menamakan sesuatu itu dengan sihir kerana ia memindahkan sesuatu yang sihat kepada yang sakit. Ibn Faris berkata, sihir adalah menampakkan sesuatu yang batil, yakni salah, dalam gambaran yang hak, yakni benar. Dalam kamus Mu'jam Al-Wasit, sihir itu sesuatu cara yang sangat halus dan lembut. Dalam kamus Muhitul Muhit, sihir itu adalah menampakkan sesuatu dalam bentuknya yang terbaik sehingga boleh memperdaya. Itu dari sudut bahasa. Menurut istilah, Imam Fakhrur Razi berkata, sihir ialah suatu perkara yang terselindung matlamatnya dan ia dibayangkan tidak sebagaimana yang sebenarnya sehingga tidak diubah seperti penipuan. Ibn Qudamah Al-Maqdisi berkata, sihir ialah ikatan jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir ataupun pada hati dan akalnya tanpa menyentuhnya secara langsung. Sihir adalah sesuatu yang memang terjadi. Sihir boleh menyebabkan kematian, sakit, menghalang suami menggauli isterinya, mendorong suami menceraikan isterinya, menimbulkan kebencian atau rasa cinta antara dua orang dan sebagainya. Secara umum, sihir adalah sesuatu yang bersifat halus, bersifat tersembunyi, iaitu dilakukan tanpa pengetahuan orang lain dan melibatkan terjadinya perkara ganjil atau luar biasa seperti menukarkan tali menjadi ular dan sebagainya. Itu definisi sihir. Jadinya kalau kita ni faham, ia bersifat halus. Ini keywordnya halus, tidak nampak.
0: Tersembunyi.
1: Itu dua perkara tu, halus dan tersembunyi. Depan kita ni baik orang tu, tapi rupanya di belakang mengerjakan kita ni. Ini yang kita ni takut ni. Sudah mengerjakan kita ni, kita ni dah tahu macam mana yang mengerjakan kita ni tu. Adakah seminggu, adakah sehari, ada yang berjumpa esok dikerjakannya.

ataupun seminggu ataupun ditunggunya diintai-intainya bila orang itu terlena dan berzikir, tema itu yang mengerjakan. Sebab itulah perkara cuman ini bukankan tipe main ni, benda-benda cuman ini pernah terjadi. Masa dia agak tu

dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutarakan apa-apa mahupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.

4:16 menit pagi. Bacaan ayat suci Al-Quran menerusi surah Al-Hijr ayat 16 hingga 31 membuka pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allahu wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada para pendengar yang dirahmati Allah sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 19 Ogos 2026 Masehi, yang mana pada 4:30 minit pagi nanti kita akan dengarkan Mahfuzah Pepatah Arab, dan 4:47 minit pagi kita akan dengarkan bacaan Tarhim Subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan bagi penduan muslimin dan muslimat seluruh tanah air, masuk waktu subuh bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, pada pukul 4:57 minit pagi. Dan selepas saja kami bawakan secara langsung adzan fardu subuh dan salat fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, ialah rangkaian tausyih. Dan pukul 6 pagi nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Saidul Istighfar. 6:15 minit pagi, zikir harian pagi menerusi 6:30 minit pagi nanti irsyad hukum. Dan 7 pagi nanti kita akan dengarkan berita perdana akan ke udara dari studio Jubli 1. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

0: Nur Islam Radio Brunei, terima kasih masih bersama kami di Nur Islam Wadah Tarbiyah Insani. Sekarang waktu 4.30 minit pagi. Dan untuk seketika kita ikuti Mahfuzah Pepatah Arab terbitan rakan setugas Harun Haji Hidup.
1: Mahfuzah Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Thamaratut Tafriyatun Nadamah Wasamaratul Hazmi Salamah. Thamaratut Tafriyatun Nadamah Wasamaratul Hazmi Salamah. Bermaksud buah berlengah-lengah itu penyesalan, dan buah cermat itu keselamatan. Buah lengah itu penyesalan, dan buah cermat itu keselamatan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Thamaratut Tafriyatun Nadamah Wasamaratul Hazmi Salamah. Samaratul Tafriyatun Nadamah Wasamaratul Hazmi Salamah. Buah lengah itu penyesalan, dan buah cermat itu keselamatan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

0: daerah Brunei Muara dan daerah Temburo 93.3 FM Rangkaian Nur Islam Radio Brunei.
1: Pukul 36 minit pagi dan insyaAllah sudah para pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong hari ini ialah pada pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi. Bagi daerah Tutong pada pukul 4.58 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.16 minit pagi. Dan bagi daerah Blight pula pada pukul 5 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.18 minit pagi. Demikian tadi dikongsikan masuk waktu solat fardu subuh bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Dan untuk seketika kita ikuti selawat tafrijiah dan doa terselamat dari segala jenis penyakit.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأس المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Demikianlah tadi telah pun kita dengarkan adzan fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan waktu subuh akan berakhir bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, khususnya bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung, ialah pada pukul 6.15 minit pagi. Dan bagi daerah Tutong akan berakhir pada pukul 6.16 minit pagi. Dan bagi daerah Blight pula akan berakhir pada pukul 6.18 minit pagi. Sementara kita menunggu isyarat iqamah solat fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, sama-sama kita renungkan yang dipetik dari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama yang bertajuk Menjaga Bumi dan Alam Sekitar. Para pendengar yang dirahmati Allah, bumi adalah anugerah dan kurnia Allah Subhanahu wa Taala yang amat bernilai kepada semua makhluk bagi mereka dapat menjalani kehidupan mereka di dalamnya. Bumi yang luas ini dijadikan tempat tinggal manusia, gunung-ganang sebagai fasak bumi, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan dan ubatan kepada kehidupan, demikian juga dengan pelbagai jenis haiwan dan kehidupan di lautan. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang tafsirnya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, yakni menjalani kehidupan. Maka berjalanlah di merata-rata jarak rantaunya, serta makanlah sebahagian rezekinya, dan kepadanya lah kamu, yakni kembali setelah dibangkitkan. Semua makhluk, tidak kira manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya amat bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa Taala melarang kita melakukan sebarang kerosakan di muka bumi ini, sama ada kerosakan kepada jiwa, harta benda dan alam sekitar. Kita renungkan lagi firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang tafsirnya, Dan carilah yakni pahala negeri akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, serta janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang dikurniakan akal dan fikiran, hendaklah memakmurkan, memanfaatkan dan menjaga bumi dan alam sekitar kurniaan Allah Subhanahu wa Taala ini dengan selayaknya, bukan melakukan kerosakan, pencemaran dan kemusnahan. Adapun antara usaha dan cara yang boleh kita laksanakan untuk menjaga dan melindungi bumi dan alam sekitar ini antaranya, memulakan amalan-amalan hijau dan mesra alam, menjadi pengguna yang bijak, menyokong jenama ataupun produk mesra alam, menyertai dan sokong aktiviti ataupun kempen berkaitan dengan alam sekitar. Perlu diingat bahawa yang menjaga kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kebersihan itu sebahagian daripada iman." Hadis riwayat Imam Muslim. Dan untuk seketika kita ikuti iqamah salat fardu subuh yang kami sambung siar dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: Sekarang kita ikuti salat fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kami di Nur Islam FM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu subuh.
1: Subuhakum rahimakumullah. Astau li salam wa hafizu rahimakumullah. Ilahi anta maksudi uratakum kalbiyah. Rifataka ya Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat

Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.

0: 6.30 minit pagi dan dok, seketika kita ikuti irsyad hukum diterbitkan oleh rakan setugas Hajah Nurhayati Haji Timbang yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya dan rahmatnya juga kita dapat bersama lagi meneruskan rancangan irsyad hukum kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah pada keluaran kali ini kita akan membincangkan tajuk mengenai kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang. Bersama kita untuk menerangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Raimi bin Awang Tengah, Pegawai Istimbat Kanan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, amalan pergi ke masjid ini menjadikan sebagai satu kelaziman atau kebiasaan, merupakan satu amalan yang disunatkan serta digalakkan dalam Islam. Oleh itu, melatih dan membiasakan diri datang ke masjid bukan hanya merupakan satu langkah yang terpuji, namun ianya juga bakal memperolehi hasil yang bermanfaat serta ganjaran pahala yang besar. Sebagai mukadimah tajuk perbincangan kali ini, apakah perkara-perkara yang disunatkan setelah masuk ke dalam masjid? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hidayatan lissawabi wa ba'd. Yang mulia Tuan Pengerusi, para pendengar yang saya hormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam kitab I'lam As-Sajid bi Ahkamil Masajid,

0: Setelah masuk ke dalam masjid, disunatkan seseorang itu membiasakan atau melatih diri supaya duduk menanti lebih lama di dalam masjid. Kerana apa di sini tuan pengerusi? Kerana ia merupakan suatu amalan bagi menghidupkan dan mengimarahkan tempat sembahyang, yaitu masjid. Dalam perkara ini, perbuatan atau amalan seorang yang pergi ke masjid lebih awal sambil menantikan ataupun menunggu masuk waktu sembahyang, kemudian mengerjakan sembahyang pada waktunya sejurus masuk waktu sembahyang adalah merupakan perkara yang paling sempurna. Jadi, menyentuh mengenai anjuran untuk duduk, menanti ataupun menunggu lebih lama di masjid, terdapat perkara-perkara yang disunatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan setelah selesai sembahyang di masjid, serta ganjarannya supaya apa? Supaya seorang yang tiada sebarang keuzuran indahkan bergagas-gagas atau terburu-buru untuk segera beredar daripada tempat sembahyangnya sejurus dia atau imamnya selesai memberi salam dalam sembahyang. Wallahu a'lam.
1: Tadi Ustaz Adam menyatakan bahwa terdapat perkara-perkara yang disunatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan setelah selesai sembahyang di masjid. Boleh Ustaz jelaskan apa perkara-perkara yang disunatkan itu? Adakah ia merupakan satu tuntutan? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Menurut fuqaha, antara perkara yang disunatkan untuk dilakukan setelah sembahyang fardu bagi munfarid. Munfarid ini orang yang sembahyang bersendirian. Atau masuklah juga imam dan makmum dalam sembahyang berjamaah, ialah beristighfar, berzikir dan berdoa. Malahan disunatkan memperbanyakkan zikir dan doa selepas sembahyang. Pasal apa di sini Tuan Pengerusi? Pasalnya berdoa selepas sembahyang ini merupakan antara doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Oleh itu, sebaik saja selesai mengerjakan sembahyang fardu, janganlah berkata-kata atau diselangi dengan perkataan atau percakapan yang lain selain daripada zikir, doa dan ayat-ayat Al-Quran. Memang berzikir dan berdoa ini adalah merupakan satu tuntutan yang tidak luput hingga habis walaupun setelah melakukan sembahyang sunat rawatib. Bagaimanapun, perkara yang afdal ialah mendahulukan berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang fardu, kemudian melakukan sembahyang sunat rawatib, melainkan dalam beberapa keadaan tertentu. Tuntutan sunat berzikir setelah sembahyang fardu adalah berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bagaimanapun, hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai berzikir selepas sembahyang mengaitkan dan mengkhususkan tuntutan berzikir dilaksanakan selepas sembahyang fardu. Demikian juga tuntutan sunat berdoa selepas sembahyang adalah berdasarkan hadis-hadis yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun, tuntutan berdoa selepas sembahyang tidak terbatas selepas sembahyang fardu sahaja. Malahan amalan berdoa juga dituntut setelah selesai daripada sembahyang-sembahyang sunat. Wallahu a'lam.
1: Setelah selesai sembahyang Ustaz, apakah zikir dan doa yang afdal dipilih dan dibaca? Bagaimana pula kedudukan bacaan zikir dan doa imam dan makmum ketika dalam sembahyang jemaah? Apakah yang disunatkan bagi makmum dan imam ketika berzikir dan membaca doa? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Zikir dan doa-doa selepas sembahyang yang afdal dipilih dan dibaca ialah zikir-zikir dan doa-doa yang ma'thur, iaitu yang telah dibaca atau diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dalam sembahyang berjemaah, imam hendaklah meringkaskan, yakni tidak memanjangkan bacaan zikir dan doanya dengan kehadiran makmum atau jemaah. Imam boleh, iaitu berhak, memanjangkan dan menyambung bacaan zikir dan doanya jika dia mahu setelah makmum berdiri dan beredar. Adapun jemaah, iaitu makmum dan munfarid, disunatkan memperbanyakkan, iaitu memanjangkan zikir dan memperbanyakkan doa selepas sembahyang fardu dengan mengharapkan agar doanya diterima dan dikabulkan. Selain itu, disunatkan bagi munfarid dan makmum untuk menghadap kiblat ketika berzikir dan membaca doa, manakala imam yang masih duduk di tempat sembahyangnya sunat mengubah posisinya dengan menghalakan bahagian kanan badannya ke arah makmum, manakala bahagian kiri imam menghala ke arah kiblat atau mihrab. Perbuatan sedemikian adalah ittiba', iaitu mengikut sunnah dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah posisi yang afdal bagi imam ketika berzikir atau membaca doa menurut Imam Ibnu Hajar rahimullah. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, dalam masalah berpindah atau beredar setelah selesai sembahyang, bilakah masanya imam atau makmum dan juga munfarid dapat beredar, dan ada masanya tidak boleh beredar setelah mereka sembahyang? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Penglusi. Sunat bagi imam termasuklah makmum dan juga munfarid beredar daripada tempat sembahyangnya sekiranya tidak ada jemaah khunsa atau perempuan di belakang. Tapi sekiranya terdapat jemaah perempuan di belakang, maka imam dan juga makmum lelaki duduk seketika sehinggalah jemaah perempuan beredar, untuk mengelakkan terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan yang membawa kepada kerosakan. Dalam keadaan seperti ini, disunatkan bagi jemaah perempuan untuk segera beredar selepas sembahyang. Disunatkan supaya makmum atau jemaah lelaki tidak beredar atau berpindah daripada tempat sembahyangnya ke tempat lain, sehinggalah imam berdiri atau berpindah daripada tempat sembahyang imam. Dengan erti kata lain, disunatkan bagi makmum atau jemaah lelaki untuk tetap duduk di tempat sembahyangnya seketika sehinggalah imam berdiri daripada tempat sembahyang imam. Malahan adalah makruh hukumnya makmum beredar daripada masjid mendahului imamnya tanpa sebarang keuzuran. Di dalam kitab Bushra Karim telah disebutkan bahawa terdapat dua perkara mengapa makmum dituntut supaya tetap duduk menunggu untuk seketika dan tidak terus beredar daripada tempat sembahyang atau masjid setelah imam selesai memberi salam dalam sembahyang. Yang pertama, supaya makmum tidak beredar atau keluar mendahului imamnya. Keadaan seperti ini juga menunjukkan seolah-olah makmum dalam keadaan tergesa-gesa atau bergegas-gegas dalam perkara ibadat. Perbuatan makmum beredar atau keluar mendahului imam juga mengakibatkan makmum tersebut membelakangi imam yang sedang menghadapkan dan menghalakan pandangannya kepada para makmum. Yang kedua, tetaplah makmum duduk, iaitu menunggu untuk seketika di tempatnya itu, kerana ada kemungkinan imam mengganti sesuatu yang dia telah lupa dalam sembahyangnya. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum mempunyai kesempatan untuk mengikut imam tersebut dan menyempurnakan sembahyang makmum. Wallahu a'lam.
1: Bagaimana pula kalau seorang itu kan sembahyang sunat selepas ia selesai sembahyang fardu ataupun sebaliknya? Adakah disunatkan juga untuk berpindah tempat? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengusi. Menurut ulama, seorang yang hendak mengerjakan sembahyang sunat setelah sembahyang fardu atau sebaliknya mengerjakan sembahyang fardu setelah sembahyang sunat adalah disunatkan supaya memisahkan antara dua sembahyang tersebut, sama ada dengan percakapan ataupun dengan berpindah. Yang dimaksudkan dengan berpindah ialah berpindah daripada tempat dia mengerjakan sembahyang yang pertama ke tempat lain. Seorang yang telah selesai daripada sembahyang fardu di masjid dan tidak berniat iktikaf dalam masjid, kemudian dia hendak mengerjakan sembahyang sunat yang lain, iaitu yang tidak disunatkan berjemaah, adalah sunat hukumnya. Bahkan afdal baginya untuk mengerjakan sembahyang sunat tersebut di rumahnya. Bagaimanapun, sekiranya dia tidak pulang ke rumahnya dan hendak mengerjakan sembahyang sunat di masjid, maka sunat baginya berpindah sedikit daripada tempat sembahyangnya ke tempat atau bahagian lain dalam masjid untuk mengerjakan sembahyang sunat tersebut. Demikian juga adalah memadai jika sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua dan yang seterusnya dipisahkan dengan percakapan sekalipun yang tidak dipahami ataupun dengan mengucapkan lafaz yang boleh membatalkan sembahyang. Ini termasuklah zikir seperti bertasbih, berdehim yang membatalkan sembahyang atau membaca ayat Al-Quran. Wallahu'alam.
1: Terima kasih Ustaz. Ya udah pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi huraian dan penjelasan berhubung dengan tajuk kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang bagi mengisikan rancangan Irsyad Hukum keluaran kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di episod akan datang. Hingga berjumpa lagi, saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

Ya, udah setakat di sini saja saya Arvan menemani Auda dalam ruangan salam subuh dan akan digantikan dengan rakan setugas yang lain dalam ruangan salam duha dan insyaAllah pada pukul 7 pagi nanti berita perdana akan ke udara dari studio Jubli 1. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Terakhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu.

0: kesehatan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti Pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
1: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Tips kesihatan.
3: Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM, dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neng Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Majlis berlangsung di Stadium Mini, Jurudong Park. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia, pengerusi DPMM FC, dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental, khususnya dalam kalangan pejuang kanser dan penjaga pesakit kanser, terus diperkasa menerusi projek Second Chance atau Peluang Kedua. Projek kemasyarakatan di bawah program eksekutif muda kohort ke-11 itu menekankan kepentingan sokongan emosi, mengurangkan stigma masyarakat serta menggalakkan sikap lebih prihatin terhadap pejuang kanser dan penjaga mereka. Bagi menghargai usaha tersebut, petang kemarin diadakan majlis penyampaian dan penghargaan bagi projek berkenaan di Institut Perkhidmatan Awam. Penyampaian disempurnakan oleh Dr. Nur Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Projek tersebut diungkayahkan oleh 5 orang ahli kumpulan yang membawa mesej setiap insan berhak untuk didengari, diberikan sokongan dan peluang kedua untuk meneruskan kehidupan dengan penuh harapan dan keyakinan. Pelbagai inisiatif juga dilaksanakan bagi membuka ruang perbualan yang lebih terbuka dan mendalam bagi mengenai kesihatan mental dan pengalaman mereka yang berdepan dengan kanser. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia diraikan setiap bulan Ogos. Tahun ini, sambutan bertema Penyusuan Susu Ibu demi permulaan kehidupan yang mampan memperkukuh amalan yang berkesan. Kemarin, acara bersempena sambutan tersebut diadakan di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Acara diisikan dengan pelbagai aktiviti termasuk ceramah, pameran dan kuis kesihatan. Acara seumpamanya antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penyusuan susu ibu serta isu-isu yang berkaitan. Keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, S dan A sisi Mei-Jun 2026 telah dikeluarkan. Menurut Kementerian Pendidikan,